0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pam, eritaj kanima, kategori runohel kintoh nari chivech, jehasi y chak. Kategori riishche ish aftiatira, chemankota wawetzihi bugri, riishche mani betam tarinahalak bebi, riubantahikli satanas, jehask kbihri eare, riinki bichiveche manki koftahun chi ekan bibi, chuviki bichivech, cherihastak wache kochi buk ish. Utsala huchapik chibana, chikatena kin salihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsala kinu patanih, na chikate pariuk isvali, kinyanari chechli kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hru hunchich chami, ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat. E kinyanari chechri areri chumil cherechi ababil. Rihunche kowishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 3.
1: Chechri ángel rechli komontiosh rechri sardes, chatzi bah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabari diosruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak. Riat jehas at kaslik, kategut riat at kaminak. Chat kasta hok, chayau chokabri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, manshireptak chesibalak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chavech hasu kamik ritzik shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche veri atman kat kasita cherila abenik. Tin kimpenari in jehas hun ela om, kategori mankaweta maktari ri kahbal, areta chi kimpena pawiri at. Kategut, parisar de seko eho hun avechri at, che mankisho olobisam tari katsiak. Di eare kibinari wuk in, ruk sap katsiak, rumalche isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak latsiak, erubi, Mankin chuptari pare ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari riubi chuachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche kowishikin, chutata behmari tzirche kubihri ushlapshel, chkechri e komontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia, chatzibah, jewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalah tzir. Rikori wali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota hun ktsapinik, e wekutsapihri are, mankota hun khakovik. Riin wet amri achak, henakutri in shin hakcha wach hun uchiha mankota hun kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokap kolik, shakolri nutsir, e manshavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, Kimbana che hojunch keche kopari sinagoga, rechri satanás. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Di in, kimbana ri. Che di eare ke kishuka ba na kip chuachri awakan at. Arech ketamach che di in atin loopem. Rumad reche di at, akolomri nutzich che rech kochonik. Chokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chek benari puviro nohelri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohelri vinak rechri wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelapanu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki nokisah nari rakanha parinim rachochri nu dios. Kategori. Chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem chekakah ulok chikak chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontiosh. Chechri angel rechri komontiosh, rechri la odisea.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mateo capítulo 6.
2: Kasibila ibib arech aretak chi kiban otsalatak hastak miban chikwach riwinak arech kiwak kishilitak kumal. Wejeri kibano mangkota utoh balil ukashel ruk riitat chikak. Shahe urik aretak chi kayari simpuak marakake hachi chubishik chikwach riwinak. Hachakik ban patakrik olbal chamal e patakribe ri ewinak che kep kipalah. Rumal cherek kah nim ke elwi kumal riwinak. Kasih kim ich chiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Ekuri at aretak chi kayahun puak maretamah ri umo shakab ri kuban ri awikyakab. Shakheri kuri ri asipanik pa awalkil kkanah kanok eri atat chekril ri awalkil kutsalehna ukashel weri chawech. Ri ish aretak chi kishchawruk ri Dios mipan iwech hachakik ban riwinak chekep takkipalah. Kaj chikwech kechawruk ri Dios paritak kolbal chamal epatakrik ayimal arech kaj ki iletak kumal riwinak. Kasih kimbih chiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Eguri at aretak chi kachawruk ri Dios hatpaha chatzapih ri uchiha e chachawruk ri atat chekochila pa awalkil. Eri atat chekril ri awalkil kutsalih na ukashel weri chawech. Parich awem rugri Dios michololeh si balachtzih hachakik manri manhunam ta kakohonik kuk. Rugri kewalwotik kikchomah cheketat beshik. Mi mani wech e hachari eare rumal cheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chiwech arechi mahok kitzonoh chrech. Ri ish heri ma chishchaw rugri Dios. Katat ri atkochikah tioshlah ri abi chpetok ri awahawibal. Chmantahok ri awahonik heri choriolew jehas chikah. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wehun ihri. Chasa chaba ri kamak. Heri hacha ursa chik ri kimak kapmanom ri uh ri kori kimak kuk. Maya be chkech chekukkah pari mak. Kategori chuhato o pari ukab ri tzel. Heri wekisach kimak ish ri winak shogoheri tat chikah kusach ri imak ish. Katekut we mankisash takimak ri ish ri winak shogheri tat chikah mankusash tari ri imak ish. Aretakchi kishmewah ri ish mi mano che kibison ipalah. Heri hacha kik mano ri winak che kep kipalah. Kibisonik arech utz ke ili kumal ri winak rumal che kemewahik. Kasih kimbih chiwech ri e are shkamtah ri utoh balil kumal. Riat aretak chi katmewahik are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech riwinak manketa mahtak che katmewahik. Arech are ri atat che kochi la pari awalkil kilowik e kutsalih naweri ukashel chawech. Mimulih i inomal waral chuwachulew. Hawi gene kwa wiri ishut e hawi kowiri ush. E hawi heri e la omap kikkotu loh ri ushe e kekelak ah ri hastak. Are ut simulih ik inomal chikah. Hela mankota ri ishut kewa ik erik ush. Manekota e la omap che kikkotu loh ushe. Kategori kekelak ah ri hastak. Rumal che hawi he kowiri ak inomal shoguhe chila ri kowi ri awanima. Ri ukantil le amakil are awokoch. We utsri awokoch. Ronohel ya makil kanikovik. Katekut we yawab ri awokoch, ronohel ri ya makil kopa ekumal. We ekum ri chek kowawuk, si balahun ekum ri kolik. Makota hunk kowinik, ke upatanik eke ahawib. On titikri kuna chrech hun, ekulo ok ehri ri hunchik. On kuyuka marib ri chrih ri hun, ekretzalah huachri ri hunchik. Riish man kishkovin tach ki patanich ri Dios eri puak. Riin ki mich chiwech, mi mayri wa pari kaslemal, e shokohe mi mayri iwa tziak rech ibaqil. La man areta nim ubanik ri kaslemal chuwech ri iwa, eri ibaqil chuwech ri iwa tziak. Chiwilampe ri takchikop rech ri uwakah, man kota keti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eri wokinakchik ehok mila chihab, eman ehelam terishokib eri akalab. Chichanim, si palak takan chikechri utihoshelab, arechki akanubi parihuku, ekenab eahubi chakab, chuachriare, eriare, tahin kyohachubiri winak, aretakchi ehachatahinakchi ubiri winak, kapaki utokelpuiri huyu, nakchikechri winak, arechk chauro gritios. Aretakchi, shokriakab, riare utukel kochila. Rihukup, nakchik kowich rechri uleu, jejas kep o ship estadio. Ruk etripolo, kuyakiari hukup, romar red cheri keki, kohomomulok chikiwach. Parikispal, utsakatil riakab, kepeo lok kuk riare, kebinulok puiri polo. Rieti hoshelab, aretakchi tahen kikil riare, chekebin pui ripolo, kikishibih kip ekikbih.
2: Riare hun shibanel!
1: Erup shibrikin kikirakakeh kichi, katekut chanim, di Jesus kia uchabeh kubih chikech.
3: Chiku baikush, in mishibih hiwip.
1: Katekuri rilu kubih chirech.
2: Ahaushel, weat, chinatakaba ariin, arech kimbech yawuk puiriha.
3: Chatasahulok.
1: Kichari Jesus chirech. Rilu kakahubi parihuku, kubim puiriha, ekberukri Jesus. Kategori aretakchi krilio humomikri kiaqi, kushibih rib, eshokohe, tahan kukut hupubik, kurakakeh uchi.
2: Ahaushel, chinakolori in!
1: Chichanim, di Jesus, kulikapan riukap, ekuchapriare, kategori kubih chirech.
3: Achi, nits akohmal, suche kuban kebakush?
1: Kiakan parihukup, ekkahuwajri kiaqi, erieko parihukup, kikimih kip chuwajriare, Katekuri kikibir.
4: Kastig na kot chaat, atu kohol ri Dios.
1: Kikikis ribe, katekuri kepom parirulewri genesaret. Rewinak ehawaral ri, aretakchi kikichopo wach riare, kikitako bishikri tig, chikech konohel ri nahtak tinimit, e kikikamulok chirech konohel ri eyawapip, kikita chirech, arech kikichapokok, keneba shuwiri uchi ratziak, e konohel ri kikichapokok kekol tahik. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achtzibanelab che petinakolok pari Jerusalem kiakebukok rugri Jesús ekekibig chirech.
4: Has che cheri eatihoshelab kiakash puedi kitzig rie ojer enim tak kanan katat rumal che manka kichak tarikikab aretak chi kewaik
1: riare kubig chikech.
3: Riish Has che kishkash puwiri upishabri Dios rumal ri ukolikri itzihri ish? Rumal rechiri Dios shubih. Nim chawila wiri atat eri anan. Eri hunche kubih itzel puwiri utat on puwiri unan. Chkahisa shuwach rukri kamikal. Katekut ri ish kibih. Ri hun winak che kubih chrechri utat on chrechri unan. Ri mebil che lok kinya inchawech. Man kinyatak rumal reche kinkoh chrech rita maltoqob. Rihun winakri marahawshiktak nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri, ri ish ipak chihri upishabri Dios rumal ri itzihri ish.
5: Keb ipalak, kas utzubishik shubih piwi ri Isaías fashel utzihri Dios. Aretakchi shubih. Webinakri nim kinkilwi ri in ruk rikichi. Katekut, Rikanima nah kowi chwechri in. Makota upatani kihlanik che kikbanchun wach. Rumal che shuwi are kikutri kitzih riwinak.
1: Kiusikih riwinak katekuri kubih chikech.
5: Chitama chichobo ma. Manare tariko kubi pari uchi riwinak. Rikmanow itzel chrech riwinak. Ari rikel ulok pari uchi rikmanow itzel chech riwinak.
1: Kiakip ukok ritihoshelab. Ekikibih chirech.
6: La huetam riat, cheri e fariseo kikipakchih huatzihri,
1: kubih chikech.
5: Ronohel che, cheman utikom tarinutat kochikah, kwokitah nah shas chusheri ukamalulok. Che iakannok ri eare emoyi, che

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kin makunchu wachrikah echawachriat, kamikri mantakalta chwihka bihak ohol chwech. Kategori, riutat kubich kechri eupataninel. Aninak, chikamau lokhun autzalahatsyak, echikoho chrechriare. Chikoho hun mulqab choriuqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chikamau lokhun alah chong wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumalche wehun nukohol ri, kaminak, kategori shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahri nimakih. Rinabe alu kohol ko pari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha, kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel, kategori kutachrech hasritahin kmanik. Riahpataninel kubichrech, riachak shulik, riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash, rumal reche shurikchinari are e utsuwach. Riarek pero yowal, kategori mankrahtah kokik, riutat kelulokchi ubochishik arech kokubik, kategori riare kubichrech riutat, chisibalahunapchik, riin katinpatanih riat, mankota humulche riin manunimam tariatsik. Kategori, mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk riewach il. Kategori, wehunak oholri che katsalih kamikri, che shusach rihasta kawech kuk ri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech riare ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubich chrech, ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel rihasta chwech riin, Shokuhe awechri at. Katekut, rahawshik che shimban hun nimak ih, shinwah kuhki kotik, rumal che riachak che kaminak shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik.
2: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri eutihoshelab.
1: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi. Cheri upataninel kusach rihastak rechriare. Riare kusik ihri upataninel. Teguri, kubichrech. Hasri kintok bichchavechriat. Chak amari ihri achak chnuach. Rumalche mankuyata chik katchakunwuk. Riah pataninel kuchomah parechwi. Hasku kimanwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu. Mankota chinuchuqab. Lakin man inahmolonel. Kinnokchi utayik nurahil, riin kink ishik. Shchobitahu mal hasri kimban na. Arecharetakchi kinasa shubi pawe nuchak, ekoho hun kinkik ulah parikachoch. Ke usikih ri eachi hap chek okik asruk ri rahaw. Kubih chrech ri nabe. Joropariak asruk ri wahaw, kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalik riak as. Chat tuyulok, aninak chat ibah kawinak lahuk. Kategori, kubih chrech rihunchik. Riat, horopak asruk riwahaw. Kubih, ok alpah baltriko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibatalik riak as. Kategori chat ibah humuch. Riahaw nim krilwiwe itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kasih utz shubanche uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew arese blak utzina uchomashik ri hastak kikmano. Chikiwach ri eral kual ri sakil. Ri inkim ichchiwech. Chikiari sah ri ee wachil ruk ri mansuk puaktak. Arech, arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utz ruk ri shahubik, shokuhe utz ri ruk ri sibalahnim. Hachin itzel ruk ri shahubik, shokuhe itzel ri ruk ri sibalahnim. Weri ish, ishitzel ruk ri mansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichiwih puwiri utzalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kushtak ruk ri khastak che man iwechtak, hachin kia uri chiwech ri khastak iwech ri ish. Man kota hun ahpataninel kkowin che kpataneshi ke kep ahawab.